0: Yelah, tau semua dah.
1: Yes, selamat lagi tu. Kita kena sebut yang kami. Once again, maka itu. Dia sama ada Head Out Argao. I also with my partner DJ IT Sanchez. And selamat kyo to the management. Dia sama Head Out. Also to Bush Shoy. Sama tu, dia sama siempre. Atau maka itu jangka.
0: Tell me what you think. I go get you bottles. We go alcohol.

0: Love 93.9 IFM.
1: Katawa, hilak o kalingawan, kanang tanan naa sa Dear IFM.